0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi yang hantar menerusi FB Radio Klasik sahaja. Azura akan bacakan satu persatu ya mengenai topik kita hari ini berkenaan dengan peninggalan ibu bapa yang masih ada sehinggalah ke hari ini. Ini daripada Cik Khairuddin Kelana Jaya. Dia kata topik pagi ini dia kata peninggalan yang ada sebuah rumah di kampung dengan sebidang tanah. Dan kami adik-beradik sewakanlah kepada pihak badan swasta yang lain untuk mereka buat pejabat supaya rumah tersebut terjaga. Dan kami sesekali balik ambil buah-buahan, ada rambutan bila musim rumah, bila ada musim lah. Dan rumah tersebut di pinggir jalan besar. Sampai sekarang masih ada orang sewa. Itu peninggalan ibu bapa Cik Khairuddin Kelana Jaya. Ini daripada...

Nur Halimah Sarbin. Dia kata peninggalan arwah ibu bapa adalah juga barang-barang perhiasan. Lepas tu dia bagi ilmu agama, resepi rendang tu. Yang paling penting, resepi rendang ibu Kak Noh. Kak Noh dari Rengit, Batu Pahat. Juga ini daripada Pak Saleh. Bapa saya, barang peninggalan bapa saya masih ada sebentuk cincin. Lepas tu dia ada sebilah keris lama dengan sebuah kitab. Macam orang dulu-dulu dia buat perubatan, Zura. Itu kata Pak Saleh. Ini daripada Miss Rifah. Dia kata peninggalan selain dari rumah yang saya duduk sekarang ni, ada tanah. Untuk saya, tinggalkan untuk abang, untuk adik lelaki. Syukurlah kami hidup selesa, kata Kak Miss Rifah. Juga ini daripada Min Rahim. Dia kata mesin jahit Zura yang masih boleh digunakan hingga sekarang ni. Dia kata mesin jahit lambang joki yang mula-mula dulu jahit sambil duduk, lepas tu tukar pakai kaki pula. Tapi kini ditambah pula guna elektrik. Atau kata Min Rahim. Ini daripada Sapian Podin. Dari Bumi Kenyalang. Peninggalan dari arwah ayah yang masih ada, kain serban. Manakala peninggalan arwah mak, kain tudung keringkam Sarawak nama dia. Tu kata Cik Sapian. Abang Mak Rock, peninggalan bapak terompah Zura. Yang dibuat dari kayu. Saya gantung di dinding dulu. Kalau pakai bunyi bising. Itu kata Abang Mak Rock. Dan lain sekali Muzilah Temon. Dia kata menariklah Zura tajuk. Bagi akak peninggalan arwah bapa pada akak sebidang tanah, kebun Zura. Pada anak-anak perempuan dia bagi. Anak lelaki dia dapat sawah padi. Dan arwah mak bagi sepasang anting-anting, seutas rantai dan loket dia. Masih simpan sampai kini. Itu kata Kak Muzilah Temun. Itulah dia. Banyak lagi yang sedap cerita dia. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar Moses Vadim, Ombak. Kita ada iklim Blue Strung Ganu kita. Tapi sebab itu ini dia, Datin Rafi'ah Buang dengan Menanti Si Dia. Sajian klasik. Sajian klasik.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

0: 在勒布勒
1: 万事万事
0: 我们都在我们在动作好吗
2: Radio Klasik menggambik kenangan 8.20 minit pagi. Ramai juga orang Ganu yang mendengar memilih siaran Radio Klasik pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Dia dengar lagu tadi rasa macam segar biji mata . Baiklah saudara, ini Haji Mat Jengke. Dia kata peninggalan ibu apa tentang mengaji Al-Quran. Semayang tu memang tak tinggal lah. Selebihnya tu mereka ajar saya macam mana nak buat bubu untuk tangkap ikan. Bubu tu diperbuat daripada buluh untuk dijual. Jadi dapatlah sikit duit waktu tu. Haji Mat Jengke. Ini daripada Hasna Minah. Hasna Minah dia kata ibu bapa tinggalkan kami ni seorang ni sebidang tanah satu ekar, ada 8 orang adik-beradik, semua duduk kampung. Alhamdulillah lah kami ada tempat tinggal, tu kata Hasna Minah. Ini daripada Nur Syiha. Kak Nur Syiha dia kata dalam banyak-banyak hadiah yang ayah beri pada saya, saya paling ingat hadiah jam tangan lah masa dia pergi Thailand dulu. Dia beli untuk dipakai. Tapi ayah dapat tengok, ayah dapat baca muka saya. Macam ada subtitle, macam ada sari kata dia kata. Dia bagilah jam tangan tu kat saya. Jadi sampai sekarang saya simpan lah buat kenangan. Itu Nur Syiham. Ini daripada Pak Man Aziz. Dia kata peninggalan mak dan ayah yang ada sampai kini ialah sebuah rumah pusaka. Itu kata Pak Man Aziz. Ini daripada Mak Ngah Anggun. Peninggalan ibu arwah Mak Ngah seutas gelang dan 3 bentuk cincin yang diberi pada usia 30 tahun. Tapi alhamdulillah sehingga kini masih baik. Bonda tercinta Hajah Jinah binti Ahmad. Tu kata Mak Ngah Anggun. Juga ini daripada Kak Faridah Samsudin. Dia kata peninggalan daripada arwah mak ayah, dia kata sebuah rumah pusaka di kampung Zura. Rumah pusaka tu lah yang mengumpulkan kami adik-beradik tiap kali setiap hari raya kami akan berkumpul di rumah pusaka tu. Jadi kami jagalah rumah tu elok-elok. Sebab itu saja peninggalan yang kami ada. Itu kata Kak Faridah Samsudin. Dan akhir sekali ini Pak Nin. Dia kata peninggalan ibu apa yang masih ada ialah sebuah periuk besar. Kalau masak nasi periuk tu boleh makan sampai 50 orang. Dengan termasuk dengan pengacaunya yang dibuat sendiri oleh arwah bapa dari batang nibung yang masih digunakan lagi. Sepasang tombak yang masih utuh dengan matanya yang tak berkarat masih saya simpan lah. Barang-barang lama peninggalan ibu apa memang terbaik lah, tu kata Pak Nin . Itulah dia. Nanti Azura sambung baca balik yang lain. Kita nak dengar Nurmala Umar, Dati Nurmala Umar, Sabar Dulu. Sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.35 minit pagi. Itulah dia, Gravity. Aduhai malang, aduhai sesalan. Sebuah lagu ciptaan Kumran ini sendiri dan liriknya oleh Zur Ain. Zur Ain, ya. Lagu yang telah pun menghiburkan kita. Tapi sebelum itu, lagu daripada persembahan Norli Aziz dan juga Isma Riz, Kau Yang Teristimewa, menerusi album Menanti Jawapan Norli Aziz tahun 1987. Penerbit untuk album ini siapa lagilah kalau bukan Dato' Adnan Abu Hassan. Baiklah saudara, kita beribu satu saja lagu ni, kemudian Nazura akan bacakan semula yang lain-lainnya. Kita ada Datin Orki Abdullah, Mastika Hati.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia hijaz Mesra Desa. 8.47 minit pagi. Tok Koda, dia kata peninggalan yang masih tersimpan ialah jam tangan dan pingat anugerah dari bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Shah. PJK, PPN, AMP yang masih tersimpan buat kenangan. Ada gambar lagi sewaktu penganugerahan tersebut. Itu kata dia. Ini Pak Awang Amin. Apabila ditanya sejarah terbuka, cucu cicit nanti berteduh senang. Nan tinggal hanya tapak pusaka teratak berganti lama dikenang. Sufia Sufi, dia kata rumah lah Zura, peninggalan rumah untuk kami adik-beradik yang masih kukuh sehinggalah kini. Bila hari raya kenduri kendara, memang buat kat rumah tu berkumpul sesama. Sufia Sufi, ya. Zanab Meli, dia kata peninggalan untuk kami adik-beradik masing-masing menyimpan golok, pisau-pisau milik arwah ayah. Banyaklah simpan senjata ni, sebab arwah ayah ni selalu dipanggil untuk menyembelih binatang, ya, terutamanya bila ada kenduri kendara. Ni Mansur Muhammad Said, dia kata yang ditinggalkan ialah mengajar kami kemahiran memasak yang sehingga kini diwarisi, ya, tu kata Mansur. Juga ini daripada Kamali Osman, yang ditinggalkan ialah sebuah ladang dan juga rumah pusaka lah untuk kami adik-beradik. Ni Kak Wanju, dia kata barang peninggalan ialah sebuah raket badminton. Wah, yang apa ni, Young Technology for Winners. Juga piring kuih kaca antik dan barangan kaca yang hampir 30 tahun dalam simpanan ni. Jadi bila terpandang tu, hati rasa sayu lah, dia kata. Muslim Sulaiman, harta pusaka dihadiahkan seorang kebun sawit lah, tu kata Muslim. Ida Suraya, dia kata ibu tinggalkan kuali kacau dodol sehingga sekarang masih boleh digunakan lagi. Mama Ila Labu, dia kata mesin jahit lama Zura yang masih lagi digunakan, memang sayang sangat. Ada ramai lagi yang hantar, mungkin Zura tak sempat nak bacakan. Yang lain boleh baca menerusi FB Radio Klasik dan kita like sama-sama. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Terima kasih kepada saudara yang sudi hantar menerusi topik pagi ini.

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ni dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
1: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
1: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Ada.

0: gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkami kenangan.

Itulah dia Isma Alif. Oi sayang, lagu asal Rajima, Jejak Keidaman. Suka dengar usik-usik Ismi Jaafar dan juga Ar Jaafar. Pelakon popular tanah air, pelakon apa, komedi. Ar Jaafar tu, yang berasal dari Batu Pahat, orang Johor, orang Batu Pahat. Baiklah saudara, 9.30 minit pagi, nantikan bersama untuk Adila di Klasik ya, yang menemui saudara pukul 5.30 minit petang. Ya, hari ini 6 Ogos 2026. Penerbitnya ialah Nadi Ahmad, dan coretan yang diterima oleh Permata Biru dari Mersing Johor, dan akan disampaikan oleh Azwani Zakaria. Jadi nantikan bersama ruangan Aku Dia dan Lagu Adila, boleh dengar menerusi 5.30 minit petang Radio Klasik, ataupun yang terlepas dengarlah pukul 1 pagi keesokannya. Kita dengar lagu daripada Datuk Sharifah Aini dan juga Kadir, Manis-Manis. Kita ada Datuk Sheikh dengan Kau Bungaku, sajian klasik.

masih menggamit kenangan itulah dia Bob Tutupuli, lagunya Tinggi Gunung Seribu Janji. Bob Tutupuli ni orang Surabaya, Jawa Timur. Lagu tadi itu merupakan salah satu karya Ismail Marzuki yang betul-betul melekat di hati Bob Tutupuli. Baiklah saudara, ini laluan dari Batu Maung menuju ke Batu Kawan arah timur di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup. Ditutup sementara saja pada 8 Ogos, 8 malam sehinggalah 9 Ogos pukul 3 pagi. Jadi itulah dia, penutupan berkenaan dilaksanakan bagi memberi laluan kepada penganjuran Cultural Night Run 2026. 9.46 minit pagi. Lepas lagu ini, Azra tinggalkan saudara. Tapi belum lagi, kita berhibur dulu dengan lagu ini. Lestari, Cinta Itu, Ketawa dan Air.

Radio Klasik menggamit kenangan sekejap. Saja lagi saudara akan bertemankan Adalia Nasharudin menerusi melodi klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Lembaran indah sudah ku karang untuk ibu pilihan duda. Telah ku jaga hingga sekarang sebidang tanah yang masih ada. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi siap masa lekat di jiwa. Sajian klasik.

0: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kerap pati. K-E-R-A-P-P-A-T-I. Kerap pati. Kerap pati adalah membunuh orang secara senyap-senyap atau sembunyi-sembunyi.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana masih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan waktu sekarang pukul 10.07 minit pagi. Baik, Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Bersama-sama saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Hari ini hari Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan 22 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih Azura Lisa Aziz, gadis dan bunga mewangi setiap masa kekal di jiwa, yang telah pun selesai tugasannya menceriakan pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Dan sehingga pukul 2 petang nanti, saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu irama Melayu, juga lagu-lagu tahun 70-an hingga 80-an yang pasti menggamit kenangan saudara. Baik, saudara, sedikit renungan setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jika belum tercapai apa yang dirancang, teruskan usaha dan pastinya setiap usaha akan membuahkan hasil. Abaikan sindiran kerana senyuman, kesabaran dan kejayaan adalah jawapan yang paling indah untuk diraikan. Melodi Klasik.

Baik, itu tadi lagu Gembira dirakamkan pada tahun 1975 gandingan suara adik-beradik Eddie Ahmad dan Hamidah Ahmad. Apa agaknya yang menggembirakan saudara hari ini? Kongsikan dengan saya di talian 013-56-56-128. Ceritakan apa yang menggembirakan saudara hari ini, pagi ini ke, boleh kongsikan dengan saya. Dan jika ada salam yang belum terzahir, boleh juga kongsikan di talian WhatsApp kami 013-56-56-128. Selamat pagi Haja Halijah Sungai Perak. Selamat pagi juga buat Mak Ngah Anggun di Singapura. Apa menu sarapan Mak Ngah hari ini? Selalu kongsi gambar, hari ini tak ada kongsi gambar sarapan pun. Apa agaknya menu sarapan di sana? Juga selamat pagi Ida Suraya dari Parit Bunta Perak. Terima kasih kerana sempat berkongsi masa untuk sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp kami. Walau hanya di ruang udara, tetapi kemesraannya tetap terasa. Selepas ini Halilci dengan lagu mesra, Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Itu tadi pandang-pandang, jeling-jeling. Pandang-pandang siapa tu? Jeling-jeling siapa tu? Hati-hati, jangan tersalah jeling. Nanti marah orang. Baik, pagi hari mengetam papan, bangku panjang jadi hiasan. Selamat pagi, salam siaran. Lagu melodi klasik jadi pilihan. Itu pantun kiriman Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Pendengar-pendengar kami di Sabah Bernam, pagi ini apa khabar? Encik Wan Salman Naim dari Batu 37 Darat, Kak Zai dari Klang, Kak Rosna Yus dari Kota Kinabalu Sabah, cuaca bagaimana di sana Kak Ros? Harap semuanya baik-baik saja. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah, yang buat Pak Long gembira hari ini baru lepas kutip getah beku skrap, dan syukur untuk rezeki hari ini, alhamdulillah. Juga selamat pagi Encik Muhammad Isa Wahid dari Pokok Sena Kedah yang mendengar radio klasik dalam perjalanan nak pergi berniaga. Berniaga apa tu agaknya Encik Isa? Baik, itu antara nama-nama yang sempat saya bacakan, nama-nama yang ada di talian WhatsApp kami. Dan yang lain-lain juga boleh hantarkan apa sahaja yang ingin dikongsikan di talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Ada Liana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita bertugas pagi ini.

Baik, itu tadi lagu Ada-Ada Saja, rakaman 1984, nyanyian Sweet September. Tapi kalau dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, itu saya. Itu Adalia Nasharudin. Saya akan hiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih yang terus setia dengar kami menerusi tetapan frekuensi di tempat saudara, juga yang mendengar kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Baik, terima kasih banyak-banyak. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan yang merancang untuk ke mana-mana dengan motosikal hari ini, pakai topi keledar, periksa dahulu motosikal saudara, patuhi peraturan dan isyarat lalu lintas, dan yang penting jangan memandu secara melulu, jangan menunggang secara melulu. Utamakan keselamatan dan elak kemalangan, terutamanya kepada pemburu-pemburu rezeki yang menunggang motosikal. Hati-hati semuanya.

0: Radio Klasik Disha Alam 98.3.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan. Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Cik Mek Molek, apa khabar Cik Mek Molek yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini? Baik, selamat pagi Kak Wati dari Tanjung Balai Karimun. Kak Wati ingin ucapkan selamat ulang tahun buat suami Edward Kamal yang ke-66. Semoga sihat, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan bertambah ibadahnya. Baik, Kak Mazida Abdul Aziz dari Kampung Alah Batu, Slim River, Perak, ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran buat cucu opah Muhammad Ashraf Daniel. Juga Encik Shuib dari Taman MBI Kulim, hari ini Encik Shuib gembira katanya sebab dapat cucu pertama. Tahniah Encik Shuib, naik pangkat dah jadi Tok Wan. Dan ini ada satu lagi pantun kiriman Encik Muhammad Sidik Ahmad dari Seremban Negeri Sembilan. Pergi ke Johor, singgah di Keluang, terus pergi ke Kota Tinggi. Orang pencin, banyak masa terluang. Radio Klasik tetap di hati. Baik, itu dia. Itu yang buat kita sayang selalu dengan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kerana sentiasa memilih kami sebagai hiburan halwa telinga saudara. Terus saja berhibur di Melodi Klasik.

Radio Klasik di Melaka 93.6. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Melodi Klasik.

0: hasil usaha Pak Tani, jasamu disanjung tinggi.
1: Mahiran Hamid dengan lagu Pak Tani Perkasa. Petikan daripada filem Panglima Harimau Berantai terbitan tahun 1969 dan ia membawa nostalgia di klasik ke penghujung. Terima kasih kepada semua pendengar, semua peminat lagu-lagu nostalgia yang sentiasa setia dengar nostalgia di klasik setiap hari. Menghampiri pukul 12 tengah hari sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan lagu tahun 1955 nyanyian Momo dan Ti Ahmad menerusi lagu Merindukan Bulan. Dan untuk saudara, terus sahaja meleraikan rindu pada semua kenangan yang pernah saudara lalui dengan lagu-lagu nostalgia hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik.

Kenny Remy dan Martin baru saja berlalu menghiburkan saudara dengan lagu Joget Si Burung Tiung. Rakaman 1983, kembali mendengarkan lagu-lagu irama Melayu, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an menerusi melodi klasik, dan masih bertemankan saya, Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, sehingga pukul 2 petang nanti. Masa apa agaknya tengah hari ini? Apa perancangannya? Makan di rumah atau di kedai? Masak atau bungkus sahaja? Apa-apa pun, ingat jangan berlebihan dalam pengambilan makanan dan minuman. Jaga kesihatan dan buat permis perniagaan kedai-kedai makan terutamanya. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai menu tambahan untuk pelanggan yang sedang menjamu selera di kedai saudara. Burung merbah di pohon ara, terbang hinggap di dahan jati. Suara indah menceriakan udara, suara DJ Adalia menghiburkan hati. Ini satu lagi pantun kiriman dari Pak Mat Tempe. Macam-macam nama pendengar Radio Klasik ni, ikut mood nostalgia, sesuai dengan image Radio Klasik. Dan kadang-kadang tu nama-nama tu menghiburkan kami yang membacanya. Baik, selepas ini Flora Santos akan menghiburkan saudara dengan lagu Aku Tersenyum, rakaman 1982. Teruskan tersenyum sambil menggamit kenangan di Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
0: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Melodi Klasik.

0: Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa 15 minit berikutnya ini kita akan beri laluan kepada segmen tajaan dan hari ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Dijah Dadia?
0: Sihat Alhamdulillah. Masak tengah hari apa hari ni lauk?
1: Hari ni rasanya tak masak lah, makan luar.
0: Oh iya ke? Baik. Agaknya apa yang menarik untuk dikongsikan hari ni? Teruskan Ain.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Apa khabar semuanya? Saya harap semuanya sihat-sihat sentiasa ya. Dan bulan Ogos dah pun menjengah, dalam hati kita ada satu rasa yang tak dapat disangkal lagi. Rasa cinta pada tanah air yang kita panggil Malaysia. Negara kita ni bukan senang nak capai kemerdekaan, betul tak? Jadi sempena bulan penuh makna ini, izinkan saya bawa satu cerita bukan tentang sejarah negara tapi tentang satu produk tempatan yang lahir dari semangat yang sama. Semangat untuk bantu orang ramai jadi lebih sihat, lebih kuat dan lebih ceria dalam kehidupan seharian. Produk ini namanya Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Dengar nama pun rasa eksklusif, rasa mewah kan. Tapi yang istimewanya, Pelfai ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putera sendirilah dan diformulakan dengan penuh teliti di kilang bertaraf GMP. Dan produk kami dapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi selamat untuk diminum oleh semua peringkat umur, dari kanak-kanak 3 tahun ke atas, remaja, dewasa sampailah keluarga emas. Jadi sekarang ramai orang suka tanya Pelfai ni untuk apa sebenarnya. Sini saya ceritakan perlahan-lahan sebab kita tak nak pelanggan beli dalam keadaan keliru lah. Pelfai ni sebenarnya adalah pati minuman kesihatan 4 dalam 1 yang menggabungkan 4 bahan utama yang terkenal sejak zaman dulu kala lagi. Bahan yang sejak dulu nenek moyang kita dah tahu khasiatnya. Yang pertama kita ada delima, kita ada buah rozel. Lepas tu kita campurkan dengan madu juga. Dan yang paling istimewa sekali sarang burung walet lah. Yang semua orang tahu harga dia bukan murah. Kalau kita tengok di toko-toko jamu, botol kecil pun ratusan ringgit ya. Dan bila 4 bahan hebat ni digabungkan dalam satu botol berisi padu 325 ml, maka jadilah dia satu ikhtiar yang lengkap. Baik. Jadi kita nak cerita pasal manfaat Pelfai ni sebenarnya sangatlah luas sebab produk ini bukan dibuat sekadar nak sedapkan rasa di mulut saja tapi diformulakan khas untuk bantu jaga kesihatan secara menyeluruh dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita ni. Kalau kita tengok ramai orang sekarang, masalah kesihatan mereka datang dari usus yang kotor, usus yang tidak sihat. Jadi bila perut selalu kembung, buang air tak lawas, angin tak keluar betul, itu tanda usus kita ni penuh dengan toksin. Bila toksin terkumpul dalam badan, macam-macam lah penyakit senang datang, betul tak? Cepat penat, selalu lesu, kulit pun jadi kusam. Tapi bila kita amalkan Pelfai, salah satu manfaat utamanya ialah bantu detox usus kita ni. Tolak keluar sisa-sisa yang dah lama melekat dalam sistem penghadaman kita. Lepas tu, kalau tuan-tuan perempuan, jenis yang bangun pagi rasa sendi-sendi tegang, lutut berbunyi, nak turun tangga pun kena berpaut, Pelfai ni juga bantu kurangkan sakit sendi dan lenguh-lenguh badan. Sebab kandungan dalam Pelfai antaranya madu dan sarang burung walet sangat kaya dengan nutrien semula jari yang bantu kurangkan keradangan dalam sendi kita lah. Jadi seterusnya, Pelfai ni juga bantu beri tenaga sepanjang hari. Kalau jenis cepat letih, walaupun baru pukul 11 pagi ni atau lepas makan tengah hari terus rasa mengantuk sampai tak larat nak sambung kerja, Pelfai ni boleh bantu beri tenaga. Kita ada ramai pelanggan terutama suri rumah atau peniaga-peniaga, mereka ni rasa lebih cergas dan tak mudah lemah langsung lepas minum Pelfai. Nak angkat barang ke, nak jaga anak, semua boleh buat dengan lebih semangat tau. Lepas tu, sekarang ni pula memang susah nak jangka. Bila kita sendiri pun dah rasa letih sangat dengan cuaca yang tak menentu kan. Kejap panas, kejap hujan, bayangkan pula badan anak-anak kita. Mereka ni masih belum kuat sistem imunnya. Sekali kawan kat sekolah batuk, esoknya anak-anak kita pun dah ikut sama. Jadi, sebelum anak-anak jatuh sakit, lebih baik kita cegah dari awal. Okay? Dan untuk wanita pula, terutama yang lepas bersalin atau sedang berpantang, Pelfai ni bantu banyak sangat dari segi pemulihan dalaman. Tambah tenaga, cantikkan kulit dan kembalikan kesegaran tubuh. Pendek kata, Pelfai ni bukan sekadar minuman. Ia macam penjaga kesihatan dalaman dan luaran kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. bulan Ogos baru saja membuka tirainya. Inilah masa yang sesuai untuk mulakan sesuatu yang baik. Dan kami juga tak mahu melepaskan peluang untuk bawa berita gembira kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Hari ini kami bawakan promosi pembuka bulan Ogos yang sangat berbaloi. Untuk pengetahuan semua, harga biasa perfume di kedai kami ialah RM155 sebotol. Sebab itu, setiap kali kami adakan promosi, ramai pelanggan ambil peluang kerana mereka tahu tawaran seperti ini bukan sentiasa ada tau. Hari ini, kami ada dua pakej pilihan. Pakej A, 3 botol perfume hanya RM100 sahaja. Manakala pakej B, 8 botol perfume hanya RM200. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini datang dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi, tempahan boleh dibuat terus melalui WhatsApp atau telefon ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jangan tunggu lama-lama, promosi ini sampai jam 6 petang ini sahaja. Baiklah DJ, kita berehat sebentar.
0: Baik, kita berehat seketika.

0: Baik, itu tadi lagu Dengar-dengar Fikir-fikir. Bila dah dengar apa Ain cakap, kena fikir-fikir juga. Ini tak salah kalau kita ikhtiar untuk kesihatan. Betul tak, Ain?
1: Betul tu. Baik, terima kasih Deja Daria. Dan untuk tetera perempuan yang baru saja buka radio, jangan risau, belum terlepas apa-apa lagi. Tapi saya nak beritahu, kita tengah borak pasal satu produk kesihatan yang memang tengah hangat, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pearl 5. Dah ramai cuba, dah ramai suka, dan saya dah tak sabar nak ulang promosi apa hari ini. Sebab promosi ni bukan biasa-biasa, bukan datang hari-hari. Kita ada dua package paling ditunggu-tunggu, siap dengan penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Sebelum itu, untuk pengetahuan semua, harga asal Pearl 5 di kedai kami ialah RM155 sebotol tau. Tapi sempena kita berada di awal bulan Ogos ni, kami bawakan promosi yang jauh lebih istimewa daripada harga biasa. Package yang pertama iaitu package A, 3 botol Pearl 5 hanya RM100 sahaja. Dan package B, 8 botol Pearl 5 cuma RM200. Dua-dua package ini kita post sampai depan pintu rumah. Tak kira duduk ceruk mana, tetap dapat rasa khasiatnya. Nak COD pun boleh, tak ada masalah. Tunggu barang sampai, barulah bayar. Jadi jangan fikir lama-lama, sebab yang cepat dialah yang sihat dulu. Terus hubungi kami di talian 0149882436. 0149882436. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita terfikir kenapa bila usia semakin meningkat, badan kita ni susah tak, orang kata tak seperti dulu. Dulu tidur lewat pun esok masih cerdas. Dulu berjalan jauh pun tak terasa penat kan. Tetapi hari ini naik tangga, beberapa anak tangga pun dah mula kecungak-cungak. Sebenarnya perubahan itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Sebab itulah kita perlu mula beri perhatian kepada kesihatan sebelum badan mula beri isyarat. Jangan tunggu sampai rasa tak selesa baru nak cari jalan untuk menjaganya. Badan kita ni, tuan-tuan perempuan, sebenarnya macam enjin kereta juga. Kalau lama tak dijaga, tak diservis, makin lama makin berat, makin lemau kan. Silap-silap terus overheat tanpa kita sedar. Kita rasa letih tu biasa aja. Padahal badan kita sebenarnya dah bagi isyarat macam-macam. Baiklah, saya nak cerita pasal cara minum Pearl 5 ni. Mudah sahaja sebenarnya. Ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan, dan 2 sudu lagi waktu malam sebelum tidur lah. Maksudnya 2 kali sehari. Waktu pagi tu penting sebab masa tu perut kita tengah kosong. Jadi badan kita mudah serap khasiat yang ada dalam Pearl 5 ni. Malam pula sebelum tidur, waktu tu badan tengah rehat, tengah baiki sel-sel dalam badan. Jadi apa-apa nutrisi yang masuk akan lebih mudah lah diserap dan digunakan untuk proses pemulihan dalam badan kita. Jadi bila kita konsisten ikut cara ni, insyaAllah kesannya pun lebih cepat dirasa. Dan jangan risau, kalau tengah makan ubat hospital pun boleh je minum Pearl 5. Cuma jarakkan 1-2 jam dari waktu makan ubat. Minum hari-hari, jangan tinggal. Sebab bila kita usaha jaga kesihatan dengan cara yang betul, badan pun beri hasil yang baik. Kadang-kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh kita. Kita tak janji kesembuhan serta-merta tau. Dan kita tak kata ini ubat untuk semua penyakit. Tapi kita usaha sediakan satu ikhtiar yang insyaAllah bantu kuatkan sistem badan dari dalam lah. Bila badan kita kuat, kita lebih cergas, lebih bertenaga dan lebih mudah lawan rasa sakit itu. Ramai yang dah rasa perubahan, jadi sekarang giliran anda pula cuba. Baiklah, tuan-tuan perempuan, sebelum saya akhiri perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya ulang sekali lagi promosi istimewa sempena pembukaan bulan Ogos ini. Kalau tadi hanya kita dengar je kan, sekarang ialah masanya untuk bertindak. Okey, harga biasa Pearl 5 di kedai kami ialah RM155 sebotol tau. Namun hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih berbaloi khas untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Package A, 3 botol Pearl 5 hanya RM100 sahaja. Package B, 8 botol Pearl 5 hanya RM200. Kedua-dua package ini disertakan dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Promosi ini hanya sah sehingga jam 6 petang hari ini sahaja. Selepas jam 6 petang, promosi ini akan berakhir mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Jadi, jika memang anda bercadang untuk dapatkan Pearl 5, inilah peluangnya. sementara tawaran masih dibuka. Jadi sempena permulaan bulan Ogos ini, kami berharap promosi ini dapat beri lebih nilai kepada tuan-tuan dan perempuan sekeluarga. Pilihlah pakej yang sesuai, buat tempahan lebih awal dan biar kami uruskan penghantaran terus ke rumah anda. Untuk tempahan, hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, buat kali terakhir, 014-988-2436. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa bersama saya. Semoga bulan Ogos ini membawa rezeki yang melimpah, kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi di slot seterusnya bersama DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran menarik DCM Herbs Legacy sempena bulan kebangsaan yang dikongsikan oleh Nurul Ain Abdul Razak. Terus setia dengar Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan 22 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuching, Sarawak ialah pada pukul 12.48 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.13 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang 1.16 minit tengah hari, Kota Bahru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.20 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.21 minit tengah hari, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.22 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alus Kedah dan Kanga Perlis 1.27 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jenson Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Satu lagu, seribu kenangan. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Sebagai panduan kita bersama, sekali lagi dikongsikan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor hari ini ialah pada pukul 1.22 minit tengah hari nanti. Jangan lupa untuk solat di awal waktu dan ingat, jangan tunggu waktu lapang untuk solat, tetapi solatlah untuk dapat hati yang lapang dan tenang. Melodi Klasik.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redhanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #PenyiaranJakim.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Senandung Rindu Raja Emma terus menghiburkan saudara menerusi melodi klasik. Baik, Encik Azmi Ahmad Shah dari Shah Alam Selangor, ucapan untuk Mak Jura Nazir Ahmad yang berada di Kampung Air Hitam seberang Perai Utara. Semoga Mak sihat selalu. Saya selalu dengar radio klasik sebab Mak pun suka dengar radio klasik. Baik, selamat tengah hari Encik Kamaluddin Ahmad Maran Pahang, Puan As dari Selangor, Pak Cu Murizam dari Kampung Namik Sik Kedah. Pak Cu nak ucapkan terima kasih kepada isteri, anak dan cucu serta kawan-kawan sekolah menengah Sik tahun 1961 dan 62 yang kirimkan ucapan selamat ulang tahun buat Pak Cu hari ini. Pak Cu, tambah satu lagi. Ucapan selamat hari lahir dari kami semua di Radio Klasik. Moga sentiasa sihat dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Lang, PE dari Puchong juga ingin ucapkan selamat hari lahir ke 28 tahun buat anak dianya Hanafi Syafi'i. Ramai yang sambut ulang tahun kelahiran bulan Ogos ni. Jadi saya juga nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari lahir buat sahabat saya Suhaimi Muhammad yang kini berada di Putrajaya. Terus saja menggamit kenangan menerusi melodi klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Melodi Klasik. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.
2: Sila melancung utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sampai di sini sahaja waktu yang saya ada untuk temani saudara Melodi Klasik bermula 10 pagi tadi. Selepas ini rakan penyampai Gadis Manis di Muka Pintu Nadia Ahmad akan terus menceriakan petang saudara menerusi Mestika Klasik bermula 2 petang nanti. Dan untuk waktu ini izinkan saya adalah Nasharuddin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kerap Pati. K-E-R-A-P-P-A-T-I. Kerap Pati. Kerap Pati adalah membunuh orang secara senyap-senyap atau sembunyi-sembunyi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, mestikah klasik, radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Rosak sikat, kusutlah rambut. Kusut rambut, rupa pun hodoh. Rosak adat, ributlah mulut. Mulut ribut, membawa gaduh. Bertemankan saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, menemani saudara untuk ruangan ini, mestikah klasik, 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih Adalia Nasharudin yang telah pun menemani saudara untuk ruangan melodi klasik. Ayuh berhibur dengar lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Sekejap lagi ada lagu persembahan Hamida Urif, lagu bertajuk Bila, dan ini lagu persembahan Dato' Ir Rahman Hassan, lagu bertajuk Semoga Berjaya. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
5: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
6: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi? Ada lagi.
6: Apa kena lubang hidup aku?
7: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
9: Suraya kan. Sepo tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk. Tahu Abi Haji ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
10: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.

Menggamit kenangan tahun 1985, lagu bertajuk Nasib Janda, persembahan Zaleha Hamid. Waktu sekarang ini 2:29 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini, walau di mana jua saudara berada. Dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi, muat turun aplikasi RTM Klik. Cepat, muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti, walau di mana jua saudara berada. Sekaligus menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang mendengar waktu ini menerusi pelbagai platform. Terus berhibur, lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Rozia Latif, lagu bertajuk Bahagiakan Menjelang. Amin. Dan juga lagu persembahan M. Bakri ini, lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Antarctics, lagu rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Jika Ku Tahu. Terus setia, Mestika Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5:30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
4: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
5: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
4: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Terima kasih saudara kerana masih terus kekal setia jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Pastinya Radio Klasik. Berlalu tadi lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah. Lagu bertajuk Aku Kembali. Mungkin ada kenangan-kenangan yang terimbau apabila saudara mendengar lagu tersebut. Nak kongsikan kenangan-kenangan itu, boleh saja hantarkan ke nombor WhatsApp kami 0135656128. Terus berhibur sekejap lagi. Ada lagu persembahan Jay Sham bersama-sama The Wanderers. Lagu bertajuk Suratku Untukmu. Dan lagu ini persembahan Afida S bersama-sama The Siglap Boys. Lagu bertajuk Mengenang Kanda. Terus setia Mestika Klasik.

nombor 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

Terus menggamit kenangan manis saudara. Pastinya di Mestika Klasik. Bertemankan saya Nadia Ahmad sehingga pukul 6 petang nanti. Dan berlalu tadi lagu persembahan Datin Rafiah Buang, rakaman tahun 1972. Lagu bertajuk Hatiku Kau Curi. Terima kasih anda pun menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Nombornya 013-5656-128. Antaranya ada Kak Salamah binti Cik di Kampung Cangkat Cermin, Air Tawar, Perak. Semoga terhibur petang ni. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Juga ada Abdul Jalil Paimin di Kota Tinggi Johor. Terima kasih. Katanya hari ini masak di masjid untuk majlis malam ini sambil layan Radio Klasik bersama. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Abdul Jalil Paimin di Kota Tinggi Johor. Semoga majlisnya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Juga ada Saayah Abdul Rahman di Pontian Johor, ke Asmah Jamiran di Pagoh Johor. Wah, ramai orang Johor petang ni. Juga ada Atih Yaakob di Kampung Janging, Port Dickson. Ada Kalakati Purba di Sabah. Hai, selamat petang. Hajah Sariah Haji Karsid macam biasa. Kak Raj Zarina di Permatang Kuang, Seberang Perai. Semoga terhibur layan lagu-lagu kenangan petang ini. Jom, kita nak layan lagi lagu Irama Pop Ye Ye seterusnya, persembahan A. Ramli. Lagu bertajuk Ingat Padaku. Dan lagu persembahan Sunny Sahuri bersama-sama The Tuelos, lagu bertajuk Jauh. Semuanya di Mestika Klasik.

saya nyanyi lagu Cincin Mas, labur jari saya dengan cincin. Tapi bukan yang mahal punya lah, yang apa, berlarutan tu, yang bulat-bulat tu aja, yang banyak saya dapat dulu. Saya buat show lah maksudnya.

perjalanan saudara waktu ini, sentiasa memandu dalam keadaan berhemah dan berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga ya frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Terus setia lagu-lagu kenangan irama pop ye-ye diteruskan sehingga pukul 4 petang nanti, disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Sekejap lagi ada lagu Ayahku Kahwin Lagi, lagu persembahan Dato' El Ramli, dan ini lagu persembahan Jun Abdullah iringan The Clifters, lagu bertajuk Pengembara untuk saudara di Mestika Klasik.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggali kenangan.
2: Coretan kenangan, aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

lagu persembahan Junainah M. Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Kalau betul sayang, setia dengar Radio Klasik dulu, kini dan selamanya. Terima kasih Kak Ani di Felda Palung 3 Gemas Negeri 9. Katanya baru duduk berehat ni, mengemas rumah dari pagi tadi sampai pukul 12.30 hari, sambung pula memasak. Ni baru dapat duduk dengar Radio Klasik. Pastinya layan lagu-lagu menggamit kenangan, hilang penat Kak Ani katanya. Alhamdulillah, comelnya Kak Ani. Terima kasih untuk kiriman gambarnya. Dan juga pendengar-pendengar yang lain, terima kasih banyak. Sangat saya terima kiriman menerusi WhatsApp. InsyaAllah nanti saya bacakan. Terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Orchid Abdullah bersama-sama Lacosters, lagunya Kau Ku Nanti. Dan lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean ini, lagu ini rakaman baru sebenarnya, lagu bertajuk Perhentian Cinta, lagu ciptaan Datuk M. Sharif. Terus setia bersama-sama kami di Mestika Klasik.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Black Dog Bone, lagu bertajuk Geram, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih saudara terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye pastinya di ruangan ini Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.42 minit petang. Di wilayah Persekutuan Labuan, 3.46 minit petang. Di Kuching Sarawak, 4.9 minit petang. Di Johor Bahru Johor, 4.34 minit petang. Kuala Terengganu, 4.35 minit petang. Di Kuantan Pahang, 4.36 minit petang. Di Kota Bharu Kelantan, 4.38 minit petang. Bandaraya Melaka, 4.40 minit petang. Seremban Negeri Sembilan, 4.41 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 4.42 minit petang. Ipoh Perak, 4.44 minit petang. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 4.45 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Hasna Harun, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Spiritual 70s, lagu bertajuk Jauh Dariku. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dengan lagu persembahan A. Romzy bersama-sama The Hooks, lagu bertajuk Zunika. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Norma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Tra-

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Datuk Sudirman Haji Arshad, lagu rakaman tahun 1986, lagu bertajuk Milik Siapakah Gadis Ini. Terima kasih Pak Wan Bubur Lambuk di Pandan Jaya kirimkan nak pantun ni. Niat hati memancing gelama, untung dapat ikan tenggiri. Nostalgia klasik sedang berirama, menghibur kita ketika sepi. Mestika klasik kot. Dengan lagu-lagu pilihan terbaik untuk kita suka mendengarnya. Itulah kelebihan Radio Klasik dulu, kini dan selamanya. Terima kasih. Dan juga kiriman daripada Tantari dan Mas Mira, juga setia dengar Radio Klasik di Matang Menara Sungai Besar. Kita ada juga Wak Sarpan di Kampung Puteri Menangis Benut. Ucapan buat isteri tercinta, adik-beradik, sanak saudara, semua warga Puteri Menangis, adik di Singapura, Hajah Rumisah dan suami Haji Koli, kerabat Radio Klasik dan semua penyampai Radio Klasik. Terima kasih untuk ucapannya. Dan kita nak berhibur lagi seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Dato' M. Sharif, Kata-Kata Terucap. Dan ini lagu persembahan Datin Paduka Julie Sudiro. Lagu bertajuk Kembalilah untuk saudara di Mestika Klasik.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, lagu bertajuk Ku Ingin Lari. Dan waktu sekarang ini 3.54 minit petang. Teruskan hiburan saudara dengan lagu persembahan Annie Hamid bersama-sama The Dreamers, lagu bertajuk Keluhan Jiwa. Dan ini lagu persembahan SG Bang, Selamat Tinggal Pujaan. Terus setia, Mestika Klasik.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Klasik.
3: Hayalan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenangkanmu.
4: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih yang terus setia jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang setia mendengar menerusi pelbagai platform. Walaupun mungkin saudara hanya mendengar Radio Klasik, tidak tampil menerusi nombor WhatsApp ataupun di Facebook dan di TikTok dan sebagainya, tapi tetap setia dengan Radio Klasik. Kemana-mana saja pasti bawa radio kecil tu ke mana-mana. Sampai ke kebun bawa radio nak dengar Radio Klasik. Terima kasih yang tidak terhingga dan teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik sampai bila-bila. Baik, untuk jam ini lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an dapat saudara dengar, seperti lagu persembahan Nori Nor. Sekejap lagi ada lagu bertajuk Rindu Desaku, dan ini lagu persembahan Halil Cik, lagu bertajuk Renungan Matamu, rakaman tahun 1977. Terus setia Mestika Klasik.

Lagu persembahan Uji Rashid, Merpati, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Baiklah saudara, ini peringatan penting dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menyatakan bahawa pegawai hasil tidak menerima sebarang pembayaran cukai di mana-mana kaunter perkhidmatan hasil. Semua bayaran hendaklah dibuat melalui saluran rasmi bayaran hasil yang dibenarkan atau di Pusat Pengurusan Terimaan Hasil PPTH sahaja. Kaunter perkhidmatan hasil tidak menerima sebarang bayaran bagi semua urusan percukaian dan jangan membuat sebarang pembayaran atau pemindahan wang ke akaun individu. Pastikan semua transaksi hanya melalui saluran rasmi bayaran hasil. Itu sedikit peringatan penting dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Teruskan hiburan saudara, lagu seterusnya lagu persembahan Datuk Malik Rizwan, Kau Milik Siapa.

Lagu persembahan Salamiah Hasan, lagu bertajuk Menghitung Hari, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.42 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Terima kasih.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.42 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.29 minit malam nanti. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti, saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kerap Pati. K-E-R-A-P-P-A-T-I. Kerap Pati. Kerap Pati adalah membunuh orang secara senyap-senyap atau sembunyi-sembunyi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu, tak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi? Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya kan. Sepuluh tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Abah Haji, macam mana ni? Ni ha, talian internet, talian elektrik di taman kita ni terputus sejak malam tadi. Semua kerja tak jadilah.
2: Itulah Abah Haji nak dipala juga ni. Serupalah kita pun. Selain Abah Haji ni pun lah. Habis hijau tak ingat buat hijau air belakang tu. Terbakarlah habis. Tu, aspal Lela tu pun. Ha. Oh, duduk bawah. Tak ada lagi tu nak duduk dia. Terpanah lah tu. Tak ada elektrik lah tu. Aduh.
1: Sempat lagi buat lawak eh. Aspal Lela tu bukan pandai nak pakai kipas pun. Yang sebenarnya, tuan dia yang meragam kan?
2: Allah, tu lah Abang Haji duk nengu. Ya tadi lagi Suraya weh. Aduh, ya tadi, ya pagi tadi lagi. Abang Haji ni buat laporan dah balap polisnya. Pasal sebut, ya kau sebulan dua ni, kau jadi-jadi kek-kek curi kabel ni.
1: Melampau tau yang curi kabel tu. Semata-mata sebab nak ambil tembaga dalam kabel tu. Kabel tu kan boleh dijual kepada pembeli besi buruk yang tak bertanggungjawab dengan harga yang mahal.
2: Itulah, dia bukan setakat besi buruk je. Perangai orang curi tu pun buruk tu kalau kira tu. Itulah Kementerian Pengangkutan MOT dah semuk semula pindah Akta Pengangkutan Awal Darat 2010 Akta 705 untuk kena ke hukuman yang lebih berat bagi kesalahan curi kabel yang boleh menjejaskan keselamatan aset dan operasi pengangkutan awal negara.
1: Eloklah kalau boleh bagi hukuman lebih berat biar pencuri tu rasa macam mana meringkuk dalam penjara. Adan muka.
2: Adan muka dia.
1: Kan?
2: Iyalah.
1: Hukuman sekarang ni kan mungkin agak ringan. Kalau berkaitan kesalahan mencuri dengan denda hanya RM1,000 je. Pindaan masih dirangka dan dijangka dibetang ke sidang dewan hujung tahun ni.
2: Molek. Lagi cepat, kau molek, kau bagus. Biar hok pencuri kabel tu, biar dia pula menggelupur, biar dia pula kepanasan juga. Ni kita hidup panas ni. Alah, hukuman hok lebih berat tu sebenarnya penting. Sebab kesalahan curi kabel tu, dia beri kesan juga kepada perkhidmatan rel. Cuma saja yang Abang Haji tahu, pencuri hok tak boleh kena dakwa.
1: Kalau dah namanya pencuri, mana boleh tak kena hukuman?
2: Ada.
1: Kenalah.
2: Ada. Si pencuri hati. Nak buat lagu mana tu?
1: Ya, Abang Haji ni. Masalahnya sekarang, si pencuri hati Suraya dah jauh di mata, jauh juga di hati. Sedih.
2: Kanu keseksa tu. Rasa terseksa dia.
1: Seksa sangat.
2: Ni Abang Haji tak sapa hati ni. Tengok ke Suraya. Abang Haji rasa Suraya ni sesuai dengan Pok Mik. Abang Haji rasa. Pasal dia kelakar. Pok Mik kan kelakar orangnya. Dia selalu menghibur ke hati. Barulah tidak sedih.
1: Bertambah sedih Suraya ni Abang Haji.
2: Tak apa, aku selalu kecek kau. Tak apa, kau kuat hijau.
1: Pak Mik.
3: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan ini Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Nantikan rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Berhibur seketika dengan lagu persembahan Rahim Ma'ruf, lagu bertajuk Cinta Kristal untuk saudara di Mestika Klasik.

Abang, hari ini saya datang bukan untuk bergaduh. Bukan juga untuk menuntut siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya cuma datang untuk mengembalikan cincin yang pernah abang sarungkan di jari saya. Tanganku menggigil, bukan kerana masih menyintainya, tetapi kerana terlalu banyak kenangan yang sedang meminta izin untuk dilepaskan. Lelaki di hadapanku diam membisu. Aku tersenyum hambar. Abang, terima kasih sebab pernah memberi ruang untuk saya menjadi sebahagian daripada hidup abang. Dan hari ini, izinkan saya undur diri. 10 tahun lalu, aku seorang wanita yang percaya bahawa cinta mampu mengatasi segala-galanya. Tetapi apabila lelaki itu melamarku, jawapanku hanya satu. Tidak. Aku tidak mahu menjadi isteri kedua. Aku tidak sanggup hidup berkongsi kasih. Aku tidak mahu menjadi punca air mata wanita lain. Namun beberapa minggu kemudian, pintu rumahku diketuk. Apabila ku buka, berdiri seorang wanita yang sangat kurus. Tubuhnya longlai, wajahnya pucat. Tangannya sejuk ketika menggenggam tanganku. Dialah isteri pertama kepada lelaki yang ingin menikahiku. Belum sempat aku bertanyakan apa-apa, dia menangis. Tangis yang tidak berbunyi. Tangis seorang wanita yang sudah terlalu lama menyimpan takut. Doktor kata jantung saya berlubang. Aku tergeduh. Saya tak tahu berapa lama lagi saya mampu hidup. Aku hanya mampu memandang wajahnya. Saya tak mampu lagi menjadi isteri seperti dahulu. Dia berhenti seketika, menahan sebab. Saya cuma mahu, kalau saya sudah tiada nanti, ada orang yang benar-benar menjaga suami dan anak saya. Tangisnya semakin kuat. Saya pilih awak sebab saya percaya awak perempuan yang baik. Saat itu, aku sendiri turut menangis. Mana mungkin seorang wanita merelakan suaminya dikongsi jika bukan kerana dia benar-benar sudah kehabisan daya. Aku pulang malam itu dengan hati yang sangat berat. Berhari-hari aku solat istikharah. Berhari-hari aku mohon petunjuk. Akhirnya, dengan penuh reda, aku menerima lamaran itu. Bukan kerana cinta semata-mata, tetapi kerana rasa belas kepada seorang wanita yang sedang bertarung antara hidup dan mati. Selepas menikah, aku berjanji kepada diri sendiri, kalau aku sudah memilih jalan ini, aku akan lakukan sebaik mungkin. Aku bekerja dari pagi hingga petang. Pulang ke rumah, aku terus memasak, membasuh pakaian, mengemas rumah, menyediakan makan minum, menyeterika baju suamiku, menguruskan anak tiri, dan setiap malam, aku akan mengetuk bilik maduku. Kak, dah makan ubat? Kadang-kadang, dia terlalu lemah untuk bangun. Aku menyuapkan makanan, mengelap badannya, menemani dia tidur. Apabila dia sesak nafas, aku yang memecut kereta ke hospital. Aku duduk di sisi katilnya sehingga subuh. Esok paginya, aku tetap masuk bekerja seperti biasa. Penat? Sudah tentu. Tetapi aku tidak pernah merungut, kerana aku percaya setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah pasti ada ganjarannya. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Suamiku sering bertukar kerja. Kadang-kadang, baru beberapa bulan bekerja, dia berhenti. Katanya tidak tahan dengan arahan majikan. Katanya orang tidak menghormatinya. Akhirnya, gajiku menjadi tempat bergantung. Bil elektrik,
bil air, belanja dapur, ansuran kereta, semuanya sedikit demi sedikit aku bantu. Aku tidak pernah meminta namaku disebut. Cukuplah rumah kami terus bertahan. Tahun berganti tahun, rawatan yang berterusan akhirnya membuahkan hasil. Maduku kini semakin sihat. Wajahnya kembali berseri. Dia kembali mampu bekerja. Akulah orang yang paling gembira. Aku fikir selepas semua yang kami lalui, kini tibalah masanya untuk kami bersama-sama menikmati kebahagiaan. Rupa-rupanya, disitulah bermulanya derita yang sebenar.

Maduku memilih untuk berpindah ke rumah lain bersama anaknya. Aku menghormati keputusan itu. Tetapi sejak hari itu, suamiku berubah. Lelaki yang dahulu selalu mengucapkan terima kasih, kini hanya tahu mencari salah. Kalau aku diam, katanya aku sombong. Kalau aku bercakap, katanya aku melawan. Kalau aku penat, katanya aku mengabaikan rumah tangga. Apabila tugasan kerjaku memerlukan aku keluar berkursus atau menghadiri mesyuarat di luar daerah, dia mula bertanya dengan sinis, "Betul ke pergi kerja ni? Atau ada lelaki lain?" Aku hanya mampu menangis dalam diam. Sedangkan lelaki yang dituduh itu tidak pernah wujud. Yang benar-benar berubah bukanlah aku, tetapi dirinya. Yang lebih menyakitkan, nafkah semakin jarang diberikan. Sentuhan kasih yang dulu menjadi penguat semangat kini hilang entah ke mana. Kami tinggal serumah, tetapi terasa seperti orang asing. Yang paling meruntunkan hati bukanlah kata-kata suami, tetapi layanan keluarganya. Majlis keluarga berlangsung tanpa namaku. Hari raya, kenduri, majlis kesyukuran, aku hanya mengetahuinya melalui gambar-gambar yang dimuat naik di media sosial. Aku bukan tidak mahu hadir. Aku tidak pernah dijemput. Aku mula bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini aku benar-benar diterima? Atau aku sekadar diperlukan ketika susah dahulu? Suatu malam, aku melihat anak perempuanku sedang tidur. Aku mengusap rambutnya perlahan-lahan. Air mata menitis tanpa mampu ditahan. Aku tidak mahu anakku membesar melihat ibunya menangis setiap malam. Aku tak nak dia menyangka seorang wanita perlu mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk mempertahankan sebuah perkahwinan yang sudah kehilangan kasih. Aku mahu dia belajar bahawa wanita boleh menjadi penyayang tetapi tetap mempunyai maruah. Boleh memaafkan tetapi tidak membiarkan dirinya terus dilukai.

Aku akhirnya membuat keputusan. Keputusan paling sukar sepanjang hidupku. Aku memohon perpisahan. Tiada jeritan, tiada pergaduhan, tiada dendam. Hanya air mata yang menjadi saksi. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Hanya bersama pakaian, beberapa buah buku dan tangan kecil anak perempuanku yang erat menggenggam jariku. Aku tidak tahu bagaimana hari esok. Tetapi aku tahu, aku tidak boleh terus hidup dalam rumah yang membuatkan aku terus lupa bagaimana rasa dihargai. Hari ini, bertahun-tahun sudah berlalu. Aku masih bekerja. Aku membesarkan anakku dengan penuh kasih sayang. Aku menyambung pelajaran. Aku menghadiri kelas agama. Aku belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diriku sendiri. Aku tidak lagi menangis setiap malam, kerana kini aku faham Allah tidak mengambil sesuatu daripada kita tanpa menyediakan sesuatu yang lebih baik. Barangkali dahulu aku kehilangan suami, tetapi aku memperoleh kembali diriku sendiri. Dan itulah nikmat yang paling besar. Hari ini, jika ada wanita yang bertanya kepadaku, adakah mengundur diri itu bermakna kita kalah? Aku akan tersenyum lalu menjawab, tidak. Kalah itu apabila kita terus membiarkan diri dipijak, sehingga kita lupa bahawa Allah menciptakan setiap wanita dengan maruah yang perlu dipelihara. Kadangkala, mengundurkan diri bukanlah pengakhiran sebuah cinta. Sebaliknya, itulah permulaan untuk kita kembali mencintai diri sendiri, mendidik anak-anak dalam suasana yang lebih damai dan membina kehidupan yang diredai Allah. Kerana setiap wanita berhak untuk dihormati, disayangi dan hidup dengan lebih tenang.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terus mengambil kenangan bersama saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Pak Long Krau di Bentong, Isa Uda Arsyad di Tanjung Malim, Cikgu Nozali di Alok Stark Kedah, Jaya Kesoma. Siapa lagi? Kita ada Emma Rahimah di Brunei, Acik Nama Lamat di Pulau Tiga, Parit Perak, Kak Radin Halimah di JB, Kak Wan Noriza di Yad Kedah, Osman Dahan di Ipoh, Kak Muzlah Temon, Amin Rahim di JB, Rahmah Saleh di Seremban, Mael di Pening, Kak Tipah Sakijan, Kak Arus di Kuang Selangor, Zalia Hussein di Ipoh, Induk Maimun, Aziza Osman di Sungai Petani, Acik Jemaah Jabar di Mersing, Hajah Halijah di Sungkai, Mas Alostar, Zainun Awang di Temeluh Pahang, Kak Zah di Taman Seri Jitra, Haya di PJ, Ruby Kuala Kangsar, Kak Mas di Semenyih, FG Expect, siapa lagi, Habidah Kasim pun ada, dan juga ramai lagi yang sedang dengarkan Radio Klasik. Mungkin dengarkan dalam kenderaan, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, bertabahlah ya. Cerita kita petang ni, saya sambung. Sila kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Petang ini saya buat apa? Lepas ini dengarkan lagu Terasing di Bumi Sendiri, Syahid, dan juga Bercanda di Pasaran Pantai.

0: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.
1: Mana syair rindu
2: Ritma Klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 6.28 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti rakan niaga Taman menggamit kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti. Ha, Kak Ros di Kuang Selangor katanya petang ni nak siap-siap untuk berbuka puasa, nak pergi surau Pancik Yasin malam Jumaat. Itulah cerita petang ni. Dan Cikgu Sam dari Seri Banjung katanya tengah masak kurma ayam buat berbuka nanti. Moga sihat selalu adik DJ katanya. Terima kasih. Dan buat semua yang nak berbuka puasa nanti, selamat berbuka puasa. Moga orang kata apa, puasa menjadikan kita lebih baik daripada hari semalam. Baiklah, lepas ini jangan lupa ikuti rakan niaga Taman menggamit kenangan.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
5: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
6: Ui, banyaknya lori food truck ni. Tak tahu nak makan apa. Ui, nampak berasap. 17 Cafe 96. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Cik Saleha.
6: Mila dekat sikit, Saleha nak tanya ni. Cik Wan
7: Ya, saya.
6: Cik Wan buat perniagaan apa ni dari jauh lagi Saleha nampak?
7: Memang harum goreng udang dia tu memang
6: Betul. Semerpak bau dari jauh ni. Udang, besarnya dalam pinggan ni. Ini Cik Wan jual menu, antara menu apa ni?
7: Okey, menu saya memang original Penang, char kway tiao. Kita ada dua versi lah. Malaysia yang basah, Malaysia yang kering.
6: Chinese style yang kering.
7: Kering yang garing-garing kuali tu. Really work hair kuali punya.
6: Itu yang istimewanya. Macam mana pula dengan harga ni? Nampak tengok udang, takut Saleha nak makan ni.
7: Udang dia memang kita pakai yang selected udang lah, untuk bersesuaian dengan harga RM10. Udang campur kerang RM10 sahaja.
6: RM10?
7: So, kita memang kopek sendiri. Very, very fresh and juicy.
6: Wow, untuk harga ni dua-dua RM10 ataupun macam mana?
7: Inside, ada udang, ada kerang. Only seafood, no beef, no chicken. Udang dengan kerang sahaja RM10 dah campur inside.
6: Kalau pendengar Radio Klasik ni nak buat pesanan macam mana? Mungkin ada nombor telefon ataupun media sosial yang nak tengok menu yang macam Saleha tengok ni depan sekarang ni?
7: Okay, untuk media sosial kita ada Instagram. Untuk Instagram, Midnight Co.
6: Eja dia?
7: Dia semua huruf besar, capital semua besar. Midnight and Co.
6: Midnight and Co.
7: Yeah. Midnight titik Co. Yes.
6: Eja MIDNIGHT.CO.
7: Yes.
6: Okay, kalau nombor telefonnya pula?
7: Nombor telefon 018-3161-9777.
6: Boleh ulang?
7: 018-3161-977.
6: Okey, Cik Wan, lokasi Cik Wan akan berubah atau tempat atau macam mana?
7: Tiga lokasi, okey. Yang pertama, near KL, kita ada dekat Taman Semelin Perkasa, Jalan 6/91. Di situ menggunakan food truck berwarna putih. Satu lagi, kita untuk lunch hour untuk menara PNB 118. Itu saya menggunakan food truck berwarna orange. Satu lagi, jangan lupa kita ada dekat Kota Warisan Sepang, Jalan Arena. Di situ warna food truck kita warna orange juga.
6: Ada tiga lokasi lah.
7: tiga lokasi kita, untuk Sepang dengan Ampang, Taman Semelin, 6 hingga 12 pagi.
6: Setiap hari?
7: Setiap hari. Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu, lewat sikit lah sampai pukul 1 pagi.
6: Okey. Dan mungkin Cik Wan boleh kongsikan cabaran dalam melakukan perniagaan food truck ataupun perniagaan secara bergerak ni.
7: Okey, untuk food truck ni, selalunya orang mengatakan harga je mahal.
6: Mm-hmm.
7: Di situ anggapan seseorang dan juga audience lah.
6: Ya. Yeah.
7: Satu tempat. Tetapi untuk food truck saya, harga memang ramai yang kata okey, harga alhamdulillah. Kena dengan selera dan juga cita rasa tu. Sedap dan harga berpatutan. Mm-hmm. Jika saya punya, insyaAllah Allah bagi sedap dan mereka bayar senang hati.
6: Bila sebut tentang harga, paling rendah bermula berapa harga? RM10 itu ke?
7: Yes. Starting saya udang campur kerah RM10. And then telur mata special request tambah lagi RM2.
6: Bergantung kepada menu yang hendak ditambah, ada RM2, ada RM4. Tapi untuk lebih lanjut, boleh terus hubungi nombor yang dinyatakan tadi. Boleh ulang semula nombornya?
7: 018-316-1977.
6: Kata-kata terakhir untuk peniaga yang baru sahaja nak berkecimpung dalam perniagaan kecil-kecilan, terutama dalam perniagaan secara bergerak food truck ini.
7: Okeylah, untuk pengalaman saya untuk yang baru nak berniaga ni, saya cuma sarankan niat ikhlas untuk memberi orang makan, masak penuh kasih sayang, sebab daripada masakan punya ikhlas, insyaAllah Allah bagi sedap, orang akan repeat dan memberi semangat kepada kita. Kita, bagi saya, melihat orang makan semuanya habis tinggal kulit udang saja, di situ memberi rangsangan kepada saya untuk meneruskan lagi. Tak sabar nak buka besok pula.
6: Terima kasih Cik Wan di atas perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika.
7: Insya Allah.
6: Semoga maju jaya dalam perniagaan. Jaga diri, jaga kesihatan.
7: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Saleha.
6: Sudi sama-sama.
8: #saudarakongsi kami tular.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu orang kita, Syajiri, lagu ciptaan oleh Azmira ataupun juga Azmir. Baiklah. Salam dari Pengerang Johor. Katanya masak nasi minyak dan ayam masak merah, acar darat untuk berbuka. Selamat berbuka. Kak Rifah Marjan pula kata baru sampai rumah dari bertugas. Lepas tu apa lagi, tengoklah pokok-pokok bunga kat luar tu sebelum masuk ke rumah. Siapa lagi yang tengah buat apa tu? Haji Suhaimi, dengarkan lagu saja katanya. Siapa lagi? Hapipah Desaru pun katanya dengarkan Radio Klasik sambil dengarkan DJ Bercelotih. Terima kasih. Baiklah, lepas ini ada lagu Apa Guna Berjanji Wan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Irman Jari kata, petang ni saya nak makan roti perata segera. Cicah dengan kuah asam pedas ikan jenaha. Ada lebih tengah hari tadi katanya. Dengan kopi o panas. Dan Kak Lang Jerantut tengah bungkus pulut udang sambil layan Radio Klasik. Jadi pulut udang tu boleh letak pulut udang Klasik. Baiklah, lepas ini ada lagu Titisan Hujan. Tapi sebelum itu saya akan umumkan waktu solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Kak Kamaruzi di Muar katanya. Ha, balik walking-walking. Terus siram pokok bunga dan sayur. Ha, lepas tu mop lantai. Lepas tu apa lagi katanya? Tunggulah maksudnya waktu solat maghrib. Dan Syarif Amir kata petang ni, ha, saya baru siap pasang bendera Malaysia. Wah, besar benderanya. Apa tu? Ya. Jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan bendera. Tak kiralah kecil ke besar, yang penting bendera Malaysia sempena bulan kemerdekaan kita. Baiklah, Rosa Razali di Kuching katanya, apa lagi, dengar Radio Klasik lah bila dengarkan suara Firdaus Issa berkumandang. Terima kasih. Pak Long Wahab, Kampung Tupai Sik katanya, petang ni apa kena cendol dengan Pak Sembor. Siapa lagi? Kita ada Haya di PJ. Haya PJ kata petang ni alhamdulillah tak jam, jadi dapat pulang awal ke rumah. Apa lagi? Singgah pasar malam nak beli Yong Taufu katanya. Baiklah, lepas ini ada lagu Mat Tahir, Mata Air, Andy Lala dan Mengapa Sukar Melafazkan Maaf dan juga Maafkanlah. Datuk Syarif Aini hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redhanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjakim.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 17 hingga 21.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walau

0: yang memberitahu kepada mereka dengan katanya, "Berikanlah kepadaku, wahai hamba-hamba Allah, apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku. Sesungguhnya, aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu."
1: Wa alla

0: kamu berlaku sombong takbur terhadap Allah. Sesungguhnya, aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya, aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu daripada kamu merejam atau menyakiti daku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku. Janganlah mengganggu daku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.48 minit malam, mampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu, pukul 9 malam, kita ada berita. Dan kembali bertemankan saya, Firdaus Issa, dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti.

0: Prisma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi, sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #PenyiaranJakim.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: penuh nostalgia di klasik.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi, inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu senja di Kuala Lumpur. Nyanyian Boredi Merantika. Sekarang pukul 9.22 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa. Sehingga pukul 12.30 malam.

Radio Klasik menggamit kenangan Rima Klasik bersama saya Firdaus Isa. Berlalu lagu Jangan Pura-Pura, kata Rocky Din. Bagus tu. Peringatan untuk kita semua, jangan pura-pura. Baiklah, terima kasih kepada Pak Wan Bubur Lambuk. Macam biasa, kirim pantun. DJ Firdaus bersama kita. Mendendang lagu di Rima Klasik. Walau di mana anda berada, pasti bersama Radio Klasik. Lapar ni. Dendang pun sebut dending. Baiklah. Terima kasih kepada Haji Bari, Haji Ramli, Roza di Kuching, Khalidah Talib di Penerok Pontian, Zalia Husin di Ipoh, Haji Sari, Haji Karsid, Min Rahim JB, Haji Jaafar Ujang, Mas Alostar, Mustafa Siraj di Cenderung Balai, Kak Muzlah Temon, dan juga ramai lagi yang katanya nak tunggu 10 malam kerana ada nostalgia di Klasik. Apapun dengar dulu, Mengapa Sepi Tanpa Berita, Kumpulan Steps.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Sabarlah Sayang. Macam itulah, Sabarlah Sayang. Terima kasih kepada Kak Imah Tunjang. Katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua sahabat Radio Klasik yang kenal diri Kak Imah Tunjang. Kak Imah Tunjang ni selalu hubungi saya di talian telefon. Akhirnya pandai berwasap-wasap nampaknya. Baiklah, katanya ucapkan selamat malam kepada Kak Syimah Macang, Abang Mak Syah di Jenri, Mak Ngah Dila, Kak Selibuk Putih, Cik Adamas, Kak Pah Bukit Peruntung, dengan kata-kata bersabarlah Kak Pah, sesuai dengan lagu tadi tu. Dan setiap yang pasti, setiap yang hilang pasti ada pengganti, setiap yang patah akan tumbuh kembali, kata Kak Imah Ditunjang. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya, Ero dan juga Wulan Merindu Cici Faramida, dan juga lagu Wulan nyanyian Iwan. 10 malam kita ada Nostalgia di Klasik.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, Osman goodbye, Nora Pipa Desaru, Kak Tipah Sakijan, Kak Kamaruzi, Acik Sadia Osman, siapa lagi? Induk Maimun, Abang Mat Surya Skinchan, Kak Miah di Temuh Perak, Hashim Wang di Hashim Awang di Batas Raja, siapa lagi? Jalil Paimin, dan juga ramai lagi sebenarnya. Sedang dengarkan Nostalgia di Klasik. Katanya kembali ke zaman piring hitam, di zaman yang serba tenang lagunya. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Siapa Dia, nyanyian Zainab Majid, ikuti lagu Kasih Menompang, S. Hamid, dan juga Di Sudut Bibirmu, Sam Simon.

0: Klasik. Penuh nostalgia di Klasik.
1: Senang susah dindarilakan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nostalgia di klasik.
2: Nostalgia di klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Waduh, sekarang pukul 10.45 minit malam, hampir pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam akan ada berita. Selepas itu, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas ini, saya akan siarkan lagu Di Sisimu Ku Ingin Selalu, nyanyian Dato' Ahmad Jais, diikuti lagu Cendera Mata, nyanyian Katina Dahari. Lepas itu, ada lagu Seminggu Berganti Setahun, nyanyian Anwar Idris. Dan lagu Hanya Semalam, nyanyian Datin Paduka, Juli Sudiro. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama tanpa henti. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Radio Classic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin yang saya kasih sekalian, saya doakan semoga semua dan kita pada hari ini beroleh kebaikan daripada Allah. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 4 sehingga ayat 11 surah Fatir juzuk yang ke-22. A'udhu.

0: الْعَذَابَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya menceritakan tentang syaitan itu merupakan musuh bagi umat manusia, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Yang kedua, sesungguhnya tidak dipanjangkan umur seseorang itu dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Luh Mahfuz. Manakala sebab turun ayat yang ke-8, Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT, "Ya Allah, muliakanlah agamamu dengan masuknya Umar Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham ke dalam Islam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki Umar bin Al-Khattab yang mendapat hidayahnya, sedangkan Abu Jahal dibiarkan sesat. Maka dari itu turunlah ayat ini yang membezakan antara dua orang, yang satu berada pada jalan petunjuk dan yang lain tersesat dari jalan yang benar. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi ya beberapa ya pelajaran daripada ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Sehingga kita jumpa lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyaranjaki

0: Money Classic 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Menyusur kenangan Negeri di Bawah Bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah.
0: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringiku.

Abang, hari ini saya datang bukan untuk bergaduh. Bukan juga untuk menuntut siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya cuma datang untuk mengembalikan cincin yang pernah abang sarungkan di jari saya. Tanganku menggigil, bukan kerana masih menyintainya, tetapi kerana terlalu banyak kenangan yang sedang meminta izin untuk dilepaskan. Lelaki di hadapanku diam membisu. Aku tersenyum hambar. Abang, terima kasih sebab pernah memberi ruang untuk saya menjadi sebahagian daripada hidup abang. Dan hari ini, izinkan saya undur diri. 10 tahun lalu, aku seorang wanita yang percaya bahawa cinta mampu mengatasi segala-galanya. Tetapi apabila lelaki itu melamarku, jawapanku hanya satu. Tidak. Aku tidak mahu menjadi isteri kedua. Aku tidak sanggup hidup berkongsi kasih. Aku tidak mahu menjadi punca air mata wanita lain. Namun beberapa minggu kemudian, pintu rumahku diketuk. Apabila ku buka, berdiri seorang wanita yang sangat kurus. Tubuhnya longlai, wajahnya pucat. Tangannya sejuk ketika menggenggam tanganku. Dialah isteri pertama kepada lelaki yang ingin menikahiku. Belum sempat aku bertanyakan apa-apa, dia menangis. Tangis yang tidak berbunyi. Tangis seorang wanita yang sudah terlalu lama menyimpan takut. Doktor kata jantung saya berlubang. Aku tergeduh. Saya tak tahu berapa lama lagi saya mampu hidup. Aku hanya mampu memandang wajahnya. Saya tak mampu lagi menjadi isteri seperti dahulu. Dia berhenti seketika, menahan sebab. Saya cuma mahu, kalau saya sudah tiada nanti, ada orang yang benar-benar menjaga suami dan anak saya. Tangisnya semakin kuat. Saya pilih awak sebab saya percaya awak perempuan yang baik. Saat itu, aku sendiri turut menangis. Mana mungkin seorang wanita merelakan suaminya dikongsi jika bukan kerana dia benar-benar sudah kehabisan daya. Aku pulang malam itu dengan hati yang sangat berat. Berhari-hari aku solat istikharah. Berhari-hari aku mohon petunjuk. Akhirnya, dengan penuh reda, aku menerima lamaran itu. Bukan kerana cinta semata-mata, tetapi kerana rasa belas kepada seorang wanita yang sedang bertarung antara hidup dan mati. Selepas menikah, aku berjanji kepada diri sendiri, kalau aku sudah memilih jalan ini, aku akan lakukan sebaik mungkin. Aku bekerja dari pagi hingga petang. Pulang ke rumah, aku terus memasak, membasuh pakaian, mengemas rumah, menyediakan makan minum, menyeterika baju suamiku, menguruskan anak tiri, dan setiap malam, aku akan mengetuk bilik maduku. Kak, dah makan ubat? Kadang-kadang, dia terlalu lemah untuk bangun. Aku menyuapkan makanan, mengelap badannya, menemani dia tidur. Apabila dia sesak nafas, aku yang memecut kereta ke hospital. Aku duduk di sisi katilnya sehingga subuh. Esok paginya, aku tetap masuk bekerja seperti biasa. Penat? Sudah tentu. Tetapi aku tidak pernah merungut, kerana aku percaya setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah pasti ada ganjarannya. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Suamiku sering bertukar kerja. Kadang-kadang, baru beberapa bulan bekerja, dia berhenti. Katanya tidak tahan dengan arahan majikan. Katanya orang tidak menghormatinya. Akhirnya, gajiku menjadi tempat bergantung. Bil elektrik,
bil air, belanja dapur, ansuran kereta, semuanya sedikit demi sedikit aku bantu. Aku tidak pernah meminta namaku disebut. Cukuplah rumah kami terus bertahan. Tahun berganti tahun, rawatan yang berterusan akhirnya membuahkan hasil. Maduku kini semakin sihat. Wajahnya kembali berseri. Dia kembali mampu bekerja. Akulah orang yang paling gembira. Aku fikir selepas semua yang kami lalui, kini tibalah masanya untuk kami bersama-sama menikmati kebahagiaan. Rupa-rupanya, disitulah bermulanya derita yang sebenar.

Maduku memilih untuk berpindah ke rumah lain bersama anaknya. Aku menghormati keputusan itu. Tetapi sejak hari itu, suamiku berubah. Lelaki yang dahulu selalu mengucapkan terima kasih, kini hanya tahu mencari salah. Kalau aku diam, katanya aku sombong. Kalau aku bercakap, katanya aku melawan. Kalau aku penat, katanya aku mengabaikan rumah tangga. Apabila tugasan kerjaku memerlukan aku keluar berkursus atau menghadiri mesyuarat di luar daerah, dia mula bertanya dengan sinis, "Betul ke pergi kerja ni? Atau ada lelaki lain?" Aku hanya mampu menangis dalam diam. Sedangkan lelaki yang dituduh itu tidak pernah wujud. Yang benar-benar berubah bukanlah aku, tetapi dirinya. Yang lebih menyakitkan, nafkah semakin jarang diberikan. Sentuhan kasih yang dulu menjadi penguat semangat kini hilang entah ke mana. Kami tinggal serumah, tetapi terasa seperti orang asing. Yang paling meruntunkan hati bukanlah kata-kata suami, tetapi layanan keluarganya. Majlis keluarga berlangsung tanpa namaku. Hari raya, kenduri, majlis kesyukuran, aku hanya mengetahuinya melalui gambar-gambar yang dimuat naik di media sosial. Aku bukan tidak mahu hadir. Aku tidak pernah dijemput. Aku mula bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini aku benar-benar diterima? Atau aku sekadar diperlukan ketika susah dahulu? Suatu malam, aku melihat anak perempuanku sedang tidur. Aku mengusap rambutnya perlahan-lahan. Air mata menitis tanpa mampu ditahan. Aku tidak mahu anakku membesar melihat ibunya menangis setiap malam. Aku tak nak dia menyangka seorang wanita perlu mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk mempertahankan sebuah perkahwinan yang sudah kehilangan kasih. Aku mahu dia belajar bahawa wanita boleh menjadi penyayang tetapi tetap mempunyai maruah. Boleh memaafkan tetapi tidak membiarkan dirinya terus dilukai.

Aku akhirnya membuat keputusan. Keputusan paling sukar sepanjang hidupku. Aku memohon perpisahan. Tiada jeritan, tiada pergaduhan, tiada dendam. Hanya air mata yang menjadi saksi. Aku melangkah keluar dari rumah itu. Hanya bersama pakaian, beberapa buah buku dan tangan kecil anak perempuanku yang erat menggenggam jariku. Aku tidak tahu bagaimana hari esok. Tetapi aku tahu, aku tidak boleh terus hidup dalam rumah yang membuatkan aku terus lupa bagaimana rasa dihargai. Hari ini, bertahun-tahun sudah berlalu. Aku masih bekerja. Aku membesarkan anakku dengan penuh kasih sayang. Aku menyambung pelajaran. Aku menghadiri kelas agama. Aku belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diriku sendiri. Aku tidak lagi menangis setiap malam, kerana kini aku faham, Allah tidak mengambil sesuatu daripada kita tanpa menyediakan sesuatu yang lebih baik. Barangkali dahulu aku kehilangan suami, tetapi aku memperoleh kembali diriku sendiri. Dan itulah nikmat yang paling besar. Hari ini, jika ada wanita yang bertanya kepadaku, adakah mengundur diri itu bermakna kita kalah? Aku akan tersenyum lalu menjawab, tidak. Kalah itu apabila kita terus membiarkan diri dipijak, sehingga kita lupa bahawa Allah menciptakan setiap wanita dengan maruah yang perlu dipelihara. Kadangkala, mengundurkan diri bukanlah pengakhiran sebuah cinta. Sebaliknya, itulah permulaan untuk kita kembali mencintai diri sendiri, mendidik anak-anak dalam suasana yang lebih damai dan membina kehidupan yang diredai Allah. Kerana setiap wanita berhak untuk dihormati, disayangi dan hidup dengan lebih tenang.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Ekonomi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Silang Budaya. Radio RTM. Radio RTM. Satu suara,
1: satu jiwa.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

Radio Klasik. Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Harmoni Klasik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Harap ceria, harap sihat-sihat hendaknya. Bersua sekali lagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti hari Jumaat yang mulia ini, 7 Ogos 2026, 23 Safar 1448 Hijriah. Dah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.11 minit pagi nanti. Baiklah saudara, kalau tadi saudara dibuka bersama dengan Nolaila Ayub, penyanyi yang menyanyikan lagu Dewa Ilhamku. Nolaila Ayub ni suara dia besar kan, memukau. Beliau pernah menyertai pertandingan akhir Bintang RTM 1974. Orang ingat dia juara tau. Tapi beliau hanya mendapat tempat kedua lah, naib juara. Manakala juara pada waktu itu ialah September 5. Kumpulan September 5 eh. Waktu itu Nolaila Ayub ni dia nyanyi lagu Gadis Dusun dan juga I'll Do It All Again. Itulah dia. Nanti sikit masa lagi, lain waktu Azra siarkan lagunya yang lain pula. Baiklah saudara, rendang sungguh pokok sena, akar panjang berurat-urat. IC pakcik letak kat mana? Sudahnya tiga kali buat. Tema pantun kita ialah hilang IC. Kalau tak hilang tak apa. Bagilah petua macam mana. Tak nak lupa kan? Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik Pantun 4 Krat. Ataupun nanti telefon Nazura pukul 8 pagi nanti di 03-2282-4505 atau 03-2282-2484 pukul 8 pagi nanti. Sekarang ni kita nak dengar lagu apa eh? Kita ada lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arshad. Lagu ini dicipta oleh Othman Muhammad dan liriknya oleh Datuk Habsah Hassan. Kita dengar Abadi di Hati. Lagu ni tahun 1989 tau. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia lagu daripada persembahan Ayai Ilusi. Lagunya berjudul Inang Bujang Dandara. Lagu tahun 1993. Ayai ini dia ada ramai tau adik-beradik. Ada 11 orang. Dan beliau anak yang ke-6. Dulu sempatlah beliau mempelajari selok-belok bidang perniagaan. Sehingga berjaya memperoleh lesen kontraktor kelas F. Kelas F tu kontraktor yang baru mencemburi industri pembinaan. 6.37 minit pagi. Ini cerita yang sedih juga lah, apa yang berlaku di Beaufort. Cubaan menjolok buah kelapa menggunakan galah jenis besi dipercayai punca 3 anggota polis maut terkena renjatan elektrik di kampung Weston. Ni semalam kesemua anggota polis bertugas di balai polis Weston. Yang dikenali sebagai Chiu Tek Siong, 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi, 26 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi tersebut. Dan pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz, katanya pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pukul 5.56 minit petang. Dan mereka pun terus ke lokasi kejadian yang terletak sejauh 28 km. Dan menurut maklumat awal, terdapat 3 mangsa merupakan anggota polis yang terkena renjatan elektrik di lokasi kejadian. Orang awam yang berada di lokasi telah bertindak melakukan pemadaman menggunakan 2 alat pemadam api jenis serbuk sebelum ketibaan pasukan bomber di lokasi. Dan kemudian pasukan bomba kemudian bertindak memasang sawah-sawah dan mengambil maklumat di lokasi kejadian. Jadi itu apa yang mengejutkan kita semalam juga. Pasukan Sabah Electric City berjaya memotong bekalan elektrik di kawasan kejadian dan pasukan bomba serta polis segera mengangkat mangsa. Baiklah saudara, sentiasa ambil maklum dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, berita-berita semasa, isu-isu terkini. Kami Radio Klasik akan bawakan juga buat saudara di samping menyiarkan lagu-lagu yang betul-betul menggamit kenangan. Kita nak dengar lagu sekejap lagi, Ali Katz, Kembali ke Asalmu. Tapi sebelum itu, ini dia Cendrawasih, lagunya Bila. Dan ada lagu ketiga, Emilia Contessa, Mana-Mana. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, itulah dia Emilia Contessa mana-mana. Saudara tahu tak, tempat kelahirannya pun ada kena mengena dengan nama Zura juga. Wangi-wangi macam tu lah. Tempat kelahirannya di Banyuwangi. Kan ada perkataan wangi tu. Jawa Timur, orang Madura tau. Emilia Contessa ni. Dulu memang masa muda tu memang cantik jelita . Memang cukup menawan hati lah apabila orang melihatnya. Sehingga kan pada usianya juga pun wajahnya mulus, anggun, jelita. Beliau dikenali sebagai ikon fashion lah . Ataupun icon fashion. Ikon fashion Nusantara. Nampak. Jadi tahun lepas beliau telah meninggalkan kita pada usia 67 tahun. Baru je. 6.51 minit pagi. Sekarang ni Azura berikan saudara ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 7 Ogos 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi, semenanjung lebat petir di beberapa tempat iaitu di negeri Johor. Tiada hujan pula di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Sabah hujan di beberapa tempat, pedalaman dan Tawau. Berangin pula di Pantai Barat, Kudat dan juga Labuan. Tiada hujan di Sandakan. Sarawak tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Kita beralih kepada keadaan sebelah petang pula. Semenanjung ribut petir di beberapa tempat, Pahang, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu. Di Sabah hujan di beberapa tempat, pedalaman, Sandakan. Berangin di Pantai Barat, Tawau, Kudat dan juga Labuan. Dan akhir sekali, ini di Sarawak. Hujan di beberapa tempat iaitu di Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibung, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tema pantun kita ialah hilang IC. My card tu entah letak kat mana, berapa kali buat dah. Tak kisahlah . Boleh hantarkan pantun saudara. Azura nak jawapan tu. Jawapan lucu lagi Azura nanti-nantikan. Pantun di Klasik. Pukul 8 pagi nanti, Azura akan mulakan baca satu persatu yang hantar menerusi FB sahaja tau. Yang lain, boleh telefon Azura di 03-2282-4505 atau satu lagi talian 03-2282-2484. Hari ini kita senaman jari jemari pukul 8 pagi nanti . Kita nak dengar lagu daripada persembahan UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh komposer hebat Sari Amri.

0: Sajian Klasik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 7.16 minit pagi. Sajian klasik singgalah pukul 10 pagi. Nanti bertemankan saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Tadi tu lagu nyanyian M. Bakri and the Antarctics, Pertemuan. Saudara, macam-macam jenis pertemuan. Ada macam-macam jenis ya. Tetapi pertemuan yang tidak disengaja kan tu amat jarang berlaku, yang membuatkan hati berdesir-desir. Pertemuan pertama yang hanyut dalam cinta pertama. Baiklah saudara, tema pantun kita hari ini ialah berkenaan dengan IC ataupun my card lah, my card. Hilang, ada banyak kali dah hilang IC, tak tahu letak kat mana. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik pantun 4 kerat. Azura dah muat naik ya di FB Radio Klasik sebelum pukul 6 pagi tadi. Jadi ramailah yang hantar. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Boleh telefon 0322824505 atau 0322822484 atau hantar saja menerusi FB Radio Klasik. Kita dah dengar sekejap lagi Kos Plus dengan Nelayan, tapi ini dia gandingan hebat Datuk Khatijah Ibrahim dan juga Rosia Cik, nyanyian Tanjung Sepi. Kita dengar lagu keroncong ini semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Suraya.
2: Suraya.
1: Alamak, Suraya lah pula.
2: Suraya, ya. Bermain-main di bibir nampaknya.
1: Ringan.
2: Nangal tu.
1: Syima. Mana lama Pak Min tak nampak si Saif? Huh? Sibuk betul nampak dalam ni. Oh, kedai Pak Min pun lama dia tak singgah.
2: Ada je Saif tu. Tapi itulah, sekarang ni selalu balik lambat. Banyak kerja katanya sekarang.
1: Oh, patutlah. Hari ni teringin nak makan apa pula Syima? Pak Min buatkan special untuk Syima.
2: Macam biasalah Pak Min. Cendol kebabom meletup-letup tu.
1: Siap. Pak Min letak segala, orang Kedah kata, segala mak nenek, segala bagai dalam cendol itu. Kata nak meletup kan?
2: Mak nenek tak nak lah. Pak Amik ni, letak macam biasa je dah lah. Nanti kalau Syima tak makan, dah membazir. Tapi kan Pak Amik kan, kalau ada sisa makanan lebih tu, jangan buang pula.
1: Syima nak awak balik ke? Nak buat apa?
2: Pak Amik ni, Pak Amik tahu tak, sekarang ni dekat Shah Alam kan, sisa buangan ni dikumpulkan hampir setiap hari sebelum diproses menjadi baja organik dan kemudian dimanfaatkan oleh komuniti setempat.
1: Yang dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam tu ke? Bukankah lama dah depa buat sejak tahun 2016 lagi?
2: Betul lah tu. Pandai Pak Min. Inisiatif tu dilaksanakan bertujuan untuk mendidik masyarakat bahawa sisa makanan tidak semestinya berakhir di tapak pelupusan. Sebaliknya, bahan yang dianggap tidak lagi berguna tu mampu menjadi sumber bernilai dalam ekonomi kitaran.
1: Program tersebut pun sebenarnya turut menyokong kelestarian alam sekitar melalui pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Di samping membuka peluang kepada masyarakat memanfaatkan baja organik untuk aktiviti pertanian dan kebun komuniti.
2: Dahsyatlah Pak Amit. Katanya kan, usaha tu dilaksanakan kerana kira-kira 42% daripada lebih 700 tan metrik sisa yang dijana di kawasan tu adalah lebihan makanan dan bahan organik.
1: Banyak tu. Lepas ni Pak Mi nak letak ala kadar je lah ke dalam makanan ni. Pak Mi kalau tak nak, kata tak mau membasih.
2: Janganlah Pak Amit. Setakat ni kalau beli kat kedai Pak Amit, tak ada lagi berlaku pembaziran tau. Asal makan je licin. Asal licin je pasti menjilat jari. Nampak sedapnya di situ.
1: Nak ambil hati Pak Amit lah tu. Tapi kan Syima, berbalik pada cerita kita tadi, program tu kan bermula dari tahun 2016 dengan hanya dua mesin pengkuposan yang ditempatkan di pasar. Orang Kedah kata market. Sebelum program tersebut diperluas secara berperingkat.
2: Tapi tu tahun 2016. Sekarang ni MBSA dah mempunyai 9 pusat pengkomposan yang dilengkapi 10 mesin berkapasiti berbeza di Pasar Seksyen 6, Pasar Seksyen 16, Pasar Bandar Baru Sungai Buloh dan beberapa gerai milik majlis.
1: Dah banyak rupanya. Mestilah dah bertambah. Kan tahun ni dah pun tahun 2026.
2: Pak Mik ni, berbalik pada cerita kita mula-mula tadi. Bila Syima boleh dapat cendol Syima yang meletup-letup tu? Dari tadi tak buat-buat pun. Haus dari Pak Mik, panas ni.
1: Yalah. Pak Mik ni lupa cendol meletup-letup tu kan.
2: Pak Mik ni kan asyik lupa je. Apa lain dia ingat-ingatnya. Asyik Suraya.
1: Okey, Sur. Siap.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai